0: Ushkunilesh la esli kanachin kawachin sah alusahtu ish litiokechitokon salijunjunchich utreli escuela de campo salijunjunchi cooperativa parfitio chikulakli proyecto cuatlik Colombia Irishman Sokodevit Inistean Tenamit Canadá Huahuiroch en Pedecovera Ninkak Elebokpal
1: Renak Tezakon Kuchik Sa Dishka Tasal Litzolok Parkui Tiokochi Atinak Chirish Lach Amolbe Utlish Tzakonik Sa Eb Lihunhu Chikoperativa Tiokochi chi Atinak Chirish Likokshul Lininkek Angelak Sa Lihunhu Chikakwink Ho Akwi Lirusilal Li rawal li kokche sa eb li akwin ko kambi nang kapok lech ol renak yoke si sakong sa li hunhu si kooperativa.
0: Li tsoloka kwe tatiklak sa li rosha man relipo a in. Ning kesh koi beni utho kanak kwe terap ili esil sa li putesipal at.